0: buka pika buka buka buka pika buka buka
1: paka paka paka paka
0: paka paka buka pika
1: paka paka
0: Larry McKee.